perang Vietnam yang kemudian melibatkan kekuatan superpower, maka perang di belahan Asia Tenggara nampak tidak berkesudahan. Bahkan akibatnya mengusik seluruh dunia. Kami mencoba mengungkapkannya melalui lagu dari Tenggara.